0: diberkati Tuhan, sangat bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitannya menjadi bukti kebenaran bagi setiap orang yang percaya.
1: Sekarang sampai selamanya.
0: Marilah kita memuji Tuhan dalam ibadah ini dengan bernyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 180 ayat 1 dan 3. Ya hari kudus dan kata-kata seterusnya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, serta yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tetap dalam keadaan berdiri, kita melakukan bersama Rohani 62 ayatnya yang keempat. Sembah, nyanyilah mazmur dan kata-kata seterusnya.

Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita hendak merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Allah, Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Kami juga menyadari sungguh ya Tuhan bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kami, banyak hal yang kami buat di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga hal-hal yang mendukacitakan hati-Mu. Untuk itu di kesempatan ini ketika kami datang bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, kami mau mengaku di hadapan-Mu Bapa, bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, dan sucikanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena hidup yang kami jalani adalah semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama dalam Mazmur 6 ayatnya yang pertama. Sayangi aku Tuhan dan kata-kata seterusnya.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memerkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita melakukan bersama Mazmur 6 ayatnya yang ketiga, kembalilah kiranya dan kata-kata seterusnya.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mengaku dosa kita di hadapan Allah dan mendengarkan berita anugerah keampunan dosa. Kini tiba saatnya kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Saya jemput jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan yang terangkat dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberlakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dipersilahkan solo suling untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Tuhan memberkati Bapak Kekasih dengan kidung pujian yang dinaikkan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita buka bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita, yang akan kita baca dan kita renungkan di 6. Pembacaan firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sinode GKI Tanah Papua, terangkat dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kita buka bersama pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kalau pembacaannya sudah ditemukan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan kehidupan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya akan membacakan bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita, Galatia 3 ayat 1 sampai 14, dengan perikop dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah kamu yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu telah melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jelas, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sampai demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk trio majelis memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Tuhan memberkati trio majelis dengan kidung pujian yang dinaikkan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, waktu yang indah Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh ada lagi bersama-sama dalam ibadah kita di saat ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Pembacaan ini tidak jauh berbeda dengan pembacaan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membaca dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21, di mana di situ Paulus menyampaikan kepada umat di Galatia bahwa kasih Allah itu untuk semua orang, baik orang Yahudi tapi juga orang non-Yahudi, ya. Keselamatan yang dikerjakan

14, di sini Paulus mau menegaskan lebih tentang kebenaran oleh karena iman. Ya, Paulus mau menekankan lebih supaya umat memahami bahwa pembenaran kita itu karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Sekali lagi, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah rela menderita, mati dan bangkit bagi keselamatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dalam situasi dan kondisi jemaat Galatia ketika surat ini ditulis, jemaat itu ada dalam suatu kebingungan karena ada beberapa orang yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang salah kepada jemaat pada saat itu. Ada rasa superior, ada rasa super dari orang-orang Yahudi. Mereka merasa bahwa mereka lah orang-orang yang melakukan hukum Taurat dan untuk itu mereka lah yang nanti akan diselamatkan. Orang-orang di luar mereka, orang-orang non-Yahudi, itu tidak diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada juga pemahaman bahwa percaya kepada Yesus saja itu belum cukup untuk diselamatkan. Mereka mengatakan bahwa orang percaya juga harus menjalankan seluruh hukum Taurat supaya mereka dianggap benar di hadapan Allah. Untuk itulah maka Paulus menegur jemaat di Galatia dengan keras. Ya, Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa manusia diselamatkan bukan karena usaha sendiri, bukan karena merasa paling baik, bukan karena jabatan atau perbuatan, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini penting bagi kita supaya kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita. Keselamatan itu bukan karena kita melakukan segala sesuatu yang baik. Bukan karena kita menunjukkan segala sesuatu yang kelihatannya luar biasa begitu. Tetapi yang utama itu adalah keselamatan itu adalah karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan itu adalah karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dasarnya itu adalah karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan mengasihi kita, maka kita wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Seperti itu saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, segala perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah wujud respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar, karya Allah yang telah menyelamatkan kita itu, sehingga kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan bagi kita dalam kehidupan kita. Jadi keselamatan itu Tuhan telah berikan bagi kita. Hidup yang kita jalani adalah bagaimana kita meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu kita lihat dalam pembacaan kita di ayat pertama, Galatia 3 ayat 1, di situ sangat tegas Paulus menegur orang-orang di Galatia. Dia bilang begini, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Ya, kata bodoh itu suatu penegasan. Dia mau bilang bahwa karena pada saat itu ada orang-orang Galatia yang mulai terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang salah, ya, sehingga mereka menduakan Kristus. Mereka lebih fokus kepada pelaksanaan hukum, ya, pelaksanaan hukum Taurat itu. Untuk itu dia katakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Artinya dia mau bilang bahwa dia sudah menjelaskan itu dengan jelas tentang Yesus yang disalibkan itu. Untuk selamat Yesus saja sudah cukup. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Mendasari kehidupan kita di dalam kasih-Nya, maka kita akan melakukan segala perbuatan baik. Itu dilakukan atas dasar percaya kepada Kristus. Ya. Jadi dia mau bilang bahwa Kristus saja sudah cukup. Tidak perlu lagi untuk keharusan melaksanakan semua hukum Taurat. Untuk itu dia tegur mereka dengan keras. Dia bilang, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat juga dalam ayat 3.
Dalam ayat 3 dia bilang, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya begini, Paulus mau bilang kepada umat pada saat itu, tapi juga kita di saat ini, bahwa sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, bukan berarti bahwa perbuatan baik itu tidak perlu, itu sangat penting, ya. Tetapi motivasi kita harus didasari oleh kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong rohani. Orang melakukan berbagai kebaikan, melakukan berbagai pelayanannya karena supaya lebih terlihat lebih baik daripada orang lain. Ini yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi melakukan hukum Taurat. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dengan demikian mereka berpikir bahwa mereka itu orang-orang yang nanti diselamatkan. Orang di luar mereka itu tidak diselamatkan. Padahal seharusnya mereka juga berpikir bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu adalah kasih karunia Allah yang telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi yang mereka lakukan sekarang, segala kebaikan itu adalah respon terhadap kebaikan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya juga harus mengasihi. Saya juga harus melakukan hal-hal baik yang diperintahkan Tuhan bagi saya, sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, mereka merasa diri lebih daripada yang lain. Mereka merasa diri lebih rohani daripada orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Dan ini yang salah di mata Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu saudara-saudara, mari kita mau memahami ini juga dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, kita ada, kita hidup dan melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita, semata-mata itu karena kasih Tuhan, supaya hidup kita juga mempermuliakan Tuhan. Ya, untuk itu kalau saat ini banyak orang Kristen yang hidup seenaknya saja, banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan hal-hal rohani, kita sangat salah di hadapan Tuhan. Itu tanda bahwa kita tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Kita adalah manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara-saudara, manusia tidak bisa mengusahakan keselamatan. Sampai kapanpun keselamatan itu tidak bisa kita upayakan sendiri. Ya, karena kita manusia terlalu jauh untuk bisa menjangkau Allah. Kalau Allah tidak datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Ya, keselamatan itu dikerjakan dari pihak Allah, bukan pihak manusia. Kita hanya menerima. Untuk itu dikatakan kasih karunia Allah. Kita tidak bikin apa-apa. Tuhan datang dan Tuhan kasih ini keselamatan itu. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hidup yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena syukur kepada Tuhan itulah, maka kita datang bersekutu. Kita memuji dan memuliakan namanya. Kita melakukan hal-hal baik, supaya nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, bukan seperti orang Kristen lain sekarang, yang nanti susah baru mau datang cari Tuhan. Saat senang lupa Tuhan. Ya, kita tidak pernah bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dalam pembacaan ini juga Paulus dia memberi contoh tentang Abraham. Ya, Paulus bilang Abraham disebut sebagai orang benar bukan karena perbuatannya, tapi karena dia percaya kepada Allah. Saat Tuhan memanggil Abraham, sebenarnya dia belum melihat semua janji Tuhan itu digenapi, tetapi Abraham tetap percaya dan taat. Dan inilah iman. Ya, iman bukan hanya percaya saat keadaan baik, tapi iman adalah tetap percaya ketika keadaan belum jelas. Ya, saudara-saudara, kadang dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan pelayanan gereja, kita juga menghadapi banyak tantangan. Ada perbedaan pendapat, ada persoalan, ada rasa kecewa, bahkan kadang muncul iri hati dan persaingan.
Terlebih ketika gereja memasuki proses pemilihan majelis jemaat. Bapak Ibu, sebentar kita akan melaksanakan pelantikan bagi panitia penjaringan tapi juga pemilihan majelis jemaat. Terkadang dalam hal-hal seperti ini, manusia lebih melihat kedekatan, keluarga, dan kepentingan pribadi daripada melihat kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita juga bahwa gereja bukan milik manusia, gereja adalah milik Kristus. Karena itu semua proses pelayanan harus dilakukan dengan iman, doa, dan hati yang takut akan Tuhan. Ya. Panitia yang akan dilantik hari ini bukan dipilih untuk mencari pujian manusia, tapi panitia ini dipanggil untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan jujur dan rendah hati. Tugas ini bukan tugas yang ringan. Ya, dibutuhkan yang bersih, kesabaran, dan hikmat serta takut akan Tuhan. Untuk itu sebagai jemaat, mari kita melihat momen ini merupakan suatu momen yang penting di dalam keberlangsungan semua pelayanan di dalam jemaat ini. Kita harus benar-benar mendukung mereka di dalam doa supaya semua proses ini dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai proses pelayanan dalam gereja justru menimbulkan perpecahan. Jangan ada iri hati, gosip, atau saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Sebaliknya, mari kita mau menjaga persatuan jemaat ini. Saudara-saudara, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Saya cuma mau bilang itu. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, Dia memberikan tubuh-Nya terkoyak dan darah-Nya tercurah untuk keselamatan kita. Dia telah melakukan suatu karya besar bagi keselamatan kita yang tidak bisa kita lakukan. Dia lakukan itu untuk kita supaya kita boleh mencapai keselamatan itu. Maka lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Persembahkan yang

Saudara-saudara, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Lihat orang benar-benar mau kerja untuk Tuhan. Jangan asal pilih suka-suka saja. Ya? Besok dia tidak kerja, kau yang tanggung jawab karena kau yang pilih. Amin. Ya. Jadi yang kita pilih itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Jadi jangan asal pilih. Dalam aturan pemilihan itu dikatakan itu, berdoalah sebelum saudara menentukan pilihan saudara. Jadi berdoa, minta Tuhan tuntun. Jangan asal-asalan saja, ay. Dia ini dia begini, jadi saya kasih dorong dia ke depan supaya tolong lihat dia bagaimana nanti. Kadangkala seperti itu. Saudara-saudara jangan. Ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Firman Tuhan di saat ini sangat pas sekali dengan pemilihan yang akan terjadi. Ya. Ketika Paulus meminta jemaat di Galatia untuk meresponi kasih karunia Allah, kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Dengan apa? Dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus tanpa menambahkan yang lain-lain. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Maka hari ini juga saya mau bilang buat kita, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Manusia-manusia yang mau bekerja untuk Tuhan dalam jemaat ini. Pilihlah yang terbaik. Bukan asal pilih. Ya. Supaya benar-benar pekerjaan pelayanan Tuhan itu boleh berjalan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang pilih yang 1-2 bulan kemudian don't stop bertahun-tahun. Ya, saya bilang. Sebab kita akan pertanggungjawabkan itu bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal lain yang dapat kita lihat dari pembacaan kita di saat ini, saudara-saudara, bahwa mari kita mau hidup sebagai orang-orang yang rendah hati. Ya, firman Tuhan di saat ini juga mau ajar kita supaya kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kalau kita rendah hati, kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita harus rendah hati karena kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Kita sebenarnya harus binasa, tapi karena Tuhan mengasihi kita sehingga dia menyelamatkan kita. Kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Ya. Untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Wujud daripada rendah hati itu adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Wujud dari bersyukur kepada Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik. Saya tahu bahwa saya bukan apa-apa, saya diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup saya menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus hidup di dalam hidup saya. Hidup saya menjadi suatu berkat bagi orang lain di sekitar saya. Harus seperti itu, saudara-saudara. Kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita memuliakan Dia dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, tetapi juga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, seperti Abraham yang selalu percaya kepada janji Tuhan, demikian juga kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan menuntun gereja ini ke arah yang lebih baik. Mungkin kita tidak melihat semuanya dengan jelas hari ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Akhirnya melalui firman Tuhan di saat ini, mari kita belajar bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Kristus. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati serta kasih. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia kepada-Nya dan melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kita dengan hati yang sungguh, hati yang benar. Kita mau saling menopang satu terhadap yang lain. Kita tidak merasa paling benar, kita tidak merasa paling hebat, tetapi kita mau menopang satu terhadap yang lain agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk dalam pelantikan panitia penjaringan dan pemilihan Majelis Jemaat GKI Ameta periode 2027-2032. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Wakil Sekretaris Jemaat Ameta untuk membacakan SK pelantikan panitia.

0: pembacaan SK Panitia Pemilihan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Manokwari, Jemaat Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi. Surat keputusan nomor 4/14.2.C/5/2026 tentang pengangkatan pengesahan panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026. Dengan rahmat dan kasih Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan dalam anaknya Yesus Kristus Kepala Gereja serta penyertaan Roh-Nya yang Kudus, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan sidang ke-14 Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tanggal 21 November 2025. Yang kedua, hasil rapat pada tanggal 25 April 2026 di Gedung Gereja GKI Ahmeta memutuskan pertama, bahwa terhitung tanggal 10 Mei 2026 menunjuk dan mengangkat panitia pelaksana pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026 dengan komposisi sebagai terlampir dalam surat keputusan ini. Yang kedua, bertugas mengatur dan menyelenggarakan pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang ketiga, bahwa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta tahun 2026 selalu berkoordinasi dengan PMJ dan wajib mendengarkan saran serta petunjuk yang diberikan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi. Keempat, keputusan dan penunjukan ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan dengan ketetapan segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Mei 2026, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi, Ketua Pendeta David C. Patipawai, SSI, Wakil Sekretaris Penatua Bernard Ramande. Lampiran surat keputusan. Susunan panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026. Pelindung penasihat Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi, Ketua Penatua Sebran G. Wabia, Wakil Ketua Penatua Agus Halatu, Sekretaris Penatua Derek R. Betai, Bendahara Penatua Jan Stanley Oraple, anggota Penatua Elia Untung Inyomosi, Penatua Samuel Mayor, Penatua Luis Kepisa, Penatua Leonardo Tomasua, Penatua Mercy Royer, Penatua Marianke Kadop. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Mei 2026, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi, Ketua Pendeta David C. Patipawai SSI, Wakil Sekretaris Penatua Bernard Ramande. Demikian.
1: Bapak Ibu saudara-saudara yang tadi nama-namanya telah dibacakan, di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaatnya yang kudus, saya hendak bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengaku dan berjanji bahwa dalam tugas dan tanggung jawab sebagai panitia penjaringan dan pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta periode 2027-2032, saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengarkan pengakuan dan janji saudara-saudara. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama dalam nyanyian Rohani 153 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Rohani 153 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan Rajaku, dan kata-kata seterusnya.

di hadapan Allah Bapa di sorga dan di hadapan jemaatnya yang kudus pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya selaku hamba Yesus Kristus atas nama Gereja Kristen Injili Tanah Papua Klasis Manokwari Jemaat Ahmeta Yerubeni Kenari Tinggi melantik saudara-saudara yang tadi nama-namanya telah dibacakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia penjaringan dan pemilihan majelis jemaat periode 2027-2032 di Jemaat Ahmeta Yerubeni Kenari Tinggi, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama nyanyian rohani 157 ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh dan kata-kata seterusnya.

Tuhan, mari kita berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah dilantik di saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang penting ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami telah melaksanakan pelantikan bagi panitia penjaringan dan pemilihan majelis Jemaat Ahmeta tahun 2027-2032. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih ini. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Biarlah semua tugas dan tanggung jawab mereka boleh mereka lakukan dengan segala baik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah terpilih majelis-majelis yang benar-benar mau bekerja bagi Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam seluruh pelayanan di dalam jemaat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut mengawal mereka dalam semua tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka ya Tuhan untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab ini. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di saat ini. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita melakukan bersama nyanyian rohani 158 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita lakukan sementara persembahan syukur kita akan kita berikan untuk menopang pelayanan Tuhan. Isilah Tuhan hidupku dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Engkau setia dalam kehidupan kami ya Tuhan, walaupun terkadang kami tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan baik, itu terbukti kami masih hidup hingga saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena di kesempatan ini kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur dan terima kasih untuk kasih dan nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menerima pemberian-pemberian kami. Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kiranya kasih dan berkat penyertaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di sorga, hamba juga berdoa di saat ini bagi keluarga-keluarga terkasih yang telah bersyukur kepada Tuhan, tapi juga menyampaikan pokok doa mereka. Pertama, keluarga Bapak Arumbin memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan keluarga ini. Kiranya dalam seluruh pekerjaan dan usaha kerja mereka, Tuhan, Engkau selalu ada dan memberikan berkat-Mu tercurah bagi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Karl-Heinz J. Rumfabe yang mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah usia dari anak terkasih Gavi Forest Rumfabe pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026 genap berusia 1 tahun. Tetapi juga keluarga memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerima segala ungkapan syukur yang dinaikkan oleh keluarga ini. Anak kekasih yang berulang tahun di genap usia 1 tahun di saat ini, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan umur panjang bagi dia, Tuhan memberkati dia dalam pertumbuhannya sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang diberkati hidup dan masa depannya oleh Tuhan. Tuhan juga menerima persembahan persepuluhan yang diberikan oleh keluarga ini. Biarlah dalam seluruh kehidupan mereka ke depan kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak S. Dimara. Keluarga mengucap syukur atas bertambah setahun usia bagi anak terkasih Amida Ivana Michele Emi Dimara yang pada hari ini tanggal 10 Mei 2026 genap berusia 8 tahun. Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini, Tuhan memberkati anak kekasih yang berulang tahun. Berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, berkati dia dalam kehidupannya ke depan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk RRI Manokwari yang pada saat ini telah melaksanakan siaran langsung ibadah kami di saat ini. Tuhan memberkati RRI Manokwari dalam tugas dan kerja mereka. Biarlah dalam seluruh apa yang mereka kerjakan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati pimpinan serta semua staf-staf yang ada dalam seluruh kehidupan keluarga mereka masing-masing, kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di saat ini untuk keluarga Telarui yang juga memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini ke depan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Mampioper mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sehingga Ibu Kekasih, Ibu Heni Rumsayor Mampioper boleh berulang tahun yang ke-70 tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Kekasih, berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan bagi Ibu Kekasih untuk menjalani hari-hari hidupnya ke depan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudari Elin Paliama yang juga memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati Saudara Kekasih ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami di dalam jemaat ini di tingkat SD yang akan mengikuti ujian, tetapi juga anak-anak SMP yang sudah selesai ujian, anak-anak SMA yang sudah dengar hasil. Tuhan, mereka yang akan mengikuti ujian, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kemampuan supaya mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Anak-anak SMP yang sudah selesai ujian, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka ke depan, biarlah hasil yang baik mereka terima. Anak-anak SMA yang sudah dengar hasil juga, Tuhan memberkati mereka
Tuhan sertai mereka dalam jenjang selanjutnya. Kami menyerahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu turun atas kehidupan anak-anak ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, semua yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai 10 Mei 2026, Ibu Ruth Awayoi, Bapak Mesa Kabarek, Bapak Herman Hendrik Mofu, Bapak Ibu Mariana Asro, Bapak Cornelis Dorteus Burwos, Bapak Matius L. Domi Muai, anak Felix Amon Ronsumbre, Bapak Nelman L. Rumbekwan, anak Frian A. Kapawai, Saudari Helnis Isabella H. Rumbekwan, anak Fredrik S. Mofu, Ibu Agustina Wakum, Ibu Corina Yudit Burwos, anak Melkisedek Marcelino Sanoi, Saudari Yanti Manu, anak Sara Duorem Rumsayor, anak Amida Ivana Michele Dimara, anak Asirai Melani Inyomusi, anak Berti Bonepai. Tuhan, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Ya Bapa, semua ungkapan syukur, doa pergumulan kami secara pribadi, lepas pribadi yang kami naikkan di saat ini, Tuhan mau mendengarkan semuanya dan Tuhan mau jawab itu seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa, ini doa kami, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Saya undang jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita akan mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan berkata demikian: Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita melagukan bersama nyanyian rohani 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata seterusnya.

Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami di saat ini. Engkau Tuhan kami yang patut dan layak untuk kami puji dan kami sembah. Kiranya Tuhan menerima semua hormat dan pujian sembah yang kami naikkan kepada-Mu. Tuhan berkati kami semua yang sudah beribadah di saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendukung ibadah ini. Baik pemain orgen, kantoria, majelis jemaat, solo, suling, tetapi juga trio majelis yang sudah menopang ibadah di saat ini. Bahkan kami semua yang sudah hadir di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa menyerahkan semua orang tua kami. Hamba berdoa menyerahkan janda duda yatim piatu yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka ke depan. Kasih dan berkat perlindungan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Semua yang sakit, semua yang ada dalam beban hidup yang berat, Tuhan kiranya Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan di saat ini mau menuntun kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau selalu menghargai kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita bernyanyi bersama dalam nyanyian rohani 190 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, "Hai bangkit bagi Yesus," dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu tenangkanlah hati dan pikiranmu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.

Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat untuk panitia yang baru dilantik.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru, di mana aktivitas kembali seperti biasa, Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut.
1: Ah, ini nih, cocok buat tempat tinggal. Nempel habis dari hidung, aku kemana lagi ya?
2: Jangankan hidung, jari pun gak akan aku kasih ampun kamu, Koro.
1: Waduh, gawat, ada si Imun. Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia.
2: Sini-sini, kalau kamu berani. Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup.
1: Waduh, tamengnya tebel banget. Gagal nih, gagal.
2: Gimana? Masih berani?
1: Ampun, Imun, ampun. Kabur!
0: Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru. Produ FM.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan? Produ FM.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Kita sudah berjanji kepada Tuhan, kita mau menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, supaya kita juga hidup di dalam anugerah-Nya.

0: sebab di sanalah kami boleh bercahaya bagi kemuliaan Tuhan.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
4: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang dan selamat hari Minggu untuk semua teman terbaik Pro 2 yang beragama Nasrani, dimanapun berada teman terbaik. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua di hari Minggu ini, dan mempersiapkan diri untuk menyambut Minggu yang baru. Teman terbaik Pro 2, Justi yang bertugas di edisi Spada kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Tentunya Justi masih akan hadir dan menemani kamu di edisi siaran hari-hari berikutnya. Pokoknya hari ini buat kamu yang lagi menikmati indahnya Kota Manokwari di hari Minggu ini, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga, semoga hari kamu selalu menyenangkan. Justi pamit, sampai jumpa ya teman terbaik Pro 2, santai siang hingga sore ceria kamu, bakal ditemani bareng Kak Susan, tentunya dengan informasi-informasi menarik di santai siang hingga sore ceria nanti. Sampai jumpa teman terbaik Pro 2.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu akan melanggar undang-undang tentang film dan...
3: Santai Siang, Produa Manokwari.
4: Produa FM.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gereja.

0: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Selamat siang teman-teman, masih di jalurnya program Rakwari. Dan kali ini ya, yang nemenin kamu-kamu di santai siang, balik lagi bareng Susan di edisi hari Minggu ini ya, 10 Mei 2026. Selamat siang saja buat kamu-kamu, buat teman Pro 2, umat Kristiani. Selamat hari Minggu di hari ini ya. Dan buat kamu-kamu juga yang teman Pro 2, tetap stay cool ya di akhir pekan ini dengan apapun itu aktivitasnya kamu. Masih akan nemenin kamu-kamu di Pro 2 Itles ini dengan ada lagunya Anji featuring Omnivora, dan ada juga lagunya Felisa Angelista Terus Menunggu, dan The Chainsmoker I Love You bakal nemenin aktivitas kamu di siang hari ini.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, aku

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapan.
2: Santai siang Pro 2 Manokwari.
3: Pro 2 FM.

18 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Selamat siang teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di siang hari ini yang pastinya yang berakhir pekan. Selamat berakhir pekan saja buat kamu-kamu yang menikmati aktivitas kamu di hari ini ya teman Prodo. Teman Prodo, daya beli masyarakat ini melemah ya, penjualan UMKM fashion menurun. Menurut Yuni Tugas Ambarwati, kondisi ekonomi tidak stabil menjadi tantangan utama usaha saat ini. Penurunan daya beli berdampak pada berkurangnya pengunjung serta melemahnya penjualan termasuk di kanal digital. UMKM dapat bertahan dengan menjaga kualitas produk serta melakukan inovasi agar tetap diminati pasar.

0: ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gasik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Santai Siang Pro 2 Manokwari.
6: Pro 2 FM

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2, kita punya informasi olahraga datangnya dari Garuda Yaksa Champion, pengadaan championship ya yang menundukkan PSSS lewat adu penalti. Garuda Yaksa sukses menjuarai kompetisi sepak bola pengadaan championship 2025-2026 pada Sabtu 9 Mei 2026. Ini dipastikan setelah tim asal Bogor itu mengalahkan tuan rumah PSS Sleman melalui adu penalti di Stadion Maguwarjo. Saat waktu normal pertandingan berakhir imbang 2-2 sebelum berlangsung adu penalti yang dimenangkan Garuda Yaksa 4-3. Pertandingannya berlangsung sengit sejak menit awal di mana Garuda Yaksa tampil unikan meski bermain di kandang lawan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: alone.
1: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah
1: tuh,
0: jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Ya, teman Pro 2 ya, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Juventus menang tipis 1-0 atas Lecce berkat gol Kilkat Vlahovic. Pada laga pekan ke-36 Serie A berkat gol sematawayang Dusan Vlahovic saat laga baru berlangsung 10 detik. Teman Pro 2, Timnas Esport Indonesia menambah 2 medali di CNC 2026 dari nomor crossfire dan NVT. Indonesia keluar sebagai overall champion dengan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Jimmy. Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Rio! Rio!
2: Mak, udah Mak, sabar Mak. Sabar Mak.
1: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
3: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Teman Produa, kamu masih di jalurnya Produa Manokwari. Teman Produa, untuk memajukan seni rupa nasional ini, Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia di Venice Biennale 2026 sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia di panggung dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan budaya Indonesia jadi fondasi masa depan sekaligus kekuatan untuk membangun percakapan global melalui seni. Kepala Kurator Galeri Nasional Indonesia Aminuddin Tia Siregar menyebut proyek printing Tayun Printat menghadirkan 7 seniman Indonesia lintas generasi dengan karya seni grafis kontemporer. Selain itu, teman Pro 2, Chase Nutman Hit and Seek kembali hadir sebagai musim kedua trailer Criminal Nordic, melanjutkan kisah 5 tahun setelah musim pertama dengan kasus pembunuhan baru. Kasus baru melibatkan permainan pematikan petak kumpet yang memaksa korban mengikuti permainan berbahaya, dimulai dari hilangnya seorang ibu tunggal di Copenhagen dan pesan misterius di ponselnya. Detektif Nayat Hulin dan Marquez kembali bekerja sama untuk mengungkap pelaku. Sementara serial ini diadaptasi dari novel Soren Seistrup dan terdiri dari 6 episode dengan alur yang semakin kompleks.

Selain itu teman produk, kita punya info hiburan berikutnya dari film Swapat yang menampilkan petualangan fantasi dua hewan yang bertukar tubuh. Film animasinya mengisahkan perjalanan Oli dan Ivy setelah mengalami pertukaran tubuh misterius. Nathan Crano menyutradarai film tersebut dengan dukungan penggiat suara Michael B. Jordan dan John Temple. Film Swapat resmi tayang melalui platform Netflix mulai 1 Mei 2026. Teman-teman, informasi tersebut ya mengakhiri jumpa kita di Santai Siang ya, informasi hiburan. Di segmen informasi hiburan selanjutnya masih akan nemenin kamu-kamu teman Pro 2 hingga nanti di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, teman Prodo Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan jadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Meraputil yaitu selatan Kota Gorontalo pada 9 Mei 2026. Pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional melalui konsep ekonomi biru. Presiden menilai nelayan memiliki peran penting menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, Barantin bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Satwa yang coba diselundupkan adalah marmoset, kadal panama, bearded dragon, kadal uromastix. Pelaku adalah WNI dengan inisial HH. Demikian Info Pro 2.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Teman terbaik kamu.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman-teman masih di jalurnya Prodo Manokwari. Informasi lokalnya kita dari Manokwari ya, teman Prodo. Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Dr. Sulastiana memimpin launching program penangkaran benih dan penanaman jagung oleh petani milenial orang asli Papua di SP 5 Majuan Distrik Masni di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut ini diikuti pejabat utama Polda Papua Barat, mahasiswa, serta kelompok tani di wilayah Papua Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat atau PUHP. Dalam kegiatan itu, Polda Papua Barat menyerahkan bantuan benih jagung dan melakukan penanaman perdana bersama Dinas Pertanian, mahasiswa, dan masyarakat petani setempat. Program tersebut jadi langkah strategis untuk membangun Kementerian Pertanian sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda OP di sektor pertanian modern.

0: get louder.
1: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Yah, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
2: Number 20.

0: tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

0: 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Senja Sudut Kota, posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

0: dan 5 Jakarta. Gua Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

Hit ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Di peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Hits di chart teman produ di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di Indonesia Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: Threshold Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elani Krisandaru menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elani Krisandaru signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini, dan Ari akan temenin teman-teman Pro 2 hingga nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja ya kita bersama-sama mengikuti Top 20 Internasional dari Pro 2 Jakarta, dan kita kembali ke ruang dengan kamu di Pro 2 Manokwari. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan bergabung dulu bersama Pro 1 Manokwari untuk mengikuti azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمه آتِ سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan teman-teman, kami bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di Pro RRI 2 Manokwari ya. Dan stay tune terus, jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Hai tetangga.
2: Bayu. Jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Ya, masih di jalurnya Frodo bersama Ardi di sini dan masih seputaran film nih bahasnya ya. Dan teman-teman tahu nggak kalau misal film Semua Akan Baik-Baik Saja siap tayang di bioskop pada 13 Mei 2026. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga. Semua Akan Baik-Baik Saja, film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Ya, film ini dibintangi sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahardian, Christine Hakim, Rai Hanum, kemudian ada Tengku Rifnu Wikana. Hadir juga Ari Irham, Happy Salma, Asri Welas, Erik Strada, kemudian Rebecca Tamaran dan Muzaki Ramadan. Selain mereka, film ini turut diperkuat dengan nama-nama baru seperti Akweni Jorki, kemudian ada Malika Skwena, kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Adirai. Keduanya menjalani debut layar lebar mereka. Semua Akan Baik-Baik Saja mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Film ini membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. Dalam film ini, Baim Wong juga terlibat sebagai penulis skenario bersama Oka Aurora. Keduanya menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi yang natural disertai sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Reza Rahardian mengatakan, yang memerankan karakter Langit mengaku tertarik dengan sisi realistis dari sebuah tokohnya. Salah satu yang menjadi perhatian dalam produksi film ini adalah keterlibatan Alim sebagai aktor Down Syndrome. Baim mengungkapkan Alim sebagai sempat kesulitan saat proses reading pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Wah, keren ya. Yuk kita nantikan film Semua Akan Baik-Baik Saja di bioskop kesayangan teman-teman. Dimanapun itu, kita dukung terus film-film Indonesia.

Yuk masih di jalur yang Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi buat teman-teman yang galau dilarang banget ya dengerin ini. Enggak. Kita bersenang-senang bareng nih teman-teman di sini karena besok sudah hari Senin. Aduh, weekend cepat banget ya berlalu. Dan teman-teman ada informasi nih di mana alumni Indonesia Malaysia perkuat diplomasi dan pendidikan melalui olahraga. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana ratusan alumni memadati kawasan Jakarta dan Putrajaya untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama secara serentak di pagi hari ini. Perhelatan dirancang khusus guna mempererat jaringan kerjasama lintas batas melalui komunitas lulusan perguruan tinggi di Malaysia dan Indonesia. Kerjasama bidang pendidikan menjadi fondasi penting guna memperkuat kerukunan serta solidaritas masyarakat serumpun sekarang ini juga. Ya, kehormatan kedua bangsa juga tercermin melalui intensitas pertukaran pelajar yang tinggi dan lingkungan kementerian terkait selain saat ini ya. Dan pelaksana tugas atau PLT Duta Besar Malaysia untuk Indonesia memberikan penjelasan mengenai perkembangan hubungan diplomatik antara kedua negara tetangga ini. Ia menyampaikan apresiasi atas kedekatan komunikasi yang terjalin erat antara pemimpin pusat hingga saat ini. Farzami menilai bahwa agenda penentuan ini sangat krusial dan membangun sinergi positif bagi seluruh rakyat ya di kedua wilayah. Pertemuan tersebut juga menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kerumunan melalui interaksi sosial yang dilakukan secara runtun. Malaysia dan Indonesia itu adalah hubungan antar rakyat dan kedua negara. Jadi hubungan antar rakyat inilah yang banyak mengeratkan sebenarnya jalinan muafakat dan muhibah antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Dan teman-teman kita harus juga membantu untuk mempererat tali silaturahmi dan juga mempererat persahabatan antara dua negara ini agar tetap menjadi serumpun yang baik dan tidak ada perpecahan antar kita se-Asia Tenggara. Dan teman-teman, sesaat lagi akan ada lagu dari Billie Eilish dengan judul Lance. Jadi stay tune jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Oke, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gak kerasa sudah berada di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman Pro 2. Waktu berjalan cepat banget ya. Dan teman-teman nih, tadi kita banyak banget ya sudah membahas, dan terakhir kita membahas soal komunitas Indonesia Malaysia ya, yang berkolaborasi dalam festival, bukan festival sih, lebih tepatnya ke pendidikan dan olahraga. Dan kita beralih ke Kota Banjarmasin nih teman-teman. Wali Kota Banjarmasin buka puncak festival Teluk Kelayak Musik Sampah 2026. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Wali Kota Banjarmasin Haji M. Yamin HR bersama Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani menghadirkan puncak festival Teluk Kelayan Musik Sampah dan Ekomusikologi Sound Space Pencipta Karya Kreatif Inovasi Banjarmasin 2026 ini digelar di Taman Kalayan Sabtu malam 9 Mei 2026. Festival ini menampilkan 4 karya utama yang merupakan residu garak The Karya Surya Tajuddin dan Journey Karya Budi Jukia dengan 300 peserta dari berbagai komunitas yang turut meramaikan acara yang mengangkat isu lingkungan melalui seni musik. Adapun peralatan yang digunakan dari limbah sampah seperti galon bekas dan kaleng bekas. Kemudian alat-alat tersebut dipukul dan dipetik sehingga menghasilkan paduan suara musik yang unik. Wah, unik banget ya ternyata ya teman-teman. Sebagai tanda dibukanya puncak kesenian, Wali Kota Yamin bersama Ketua TPPKK Nelly turut menabuh galon dan kaleng bekas. Aksi tersebut disambut antusias oleh warga yang memadati Taman Kelayan. Dalam sambutannya, Yamin HR juga menyampaikan apresiasi atas nama pribadi dan pemerintah Kota Banjarmasin. Ia menilai kegiatan ini relevan dengan kondisi Banjarmasin yang menghadapi persoalan sampah. Sementara itu, Muhammad Arkam, penerima manfaat dana Indonesia Kementerian Kebudayaan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program layanan media penciptaan karya kreatif inovasi untuk dana perseorangan.

0: Demam Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas

0: kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi kayaknya kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman-teman, karena sudah ada di jam 20.53 menit waktu Indonesia Timur, jadi nanti Ardi mau infokan di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti kita akan bersama-sama beralih ke Pro 2 Jakarta. Indonesia Pro Indie. Yang akan ada siapa aja di sana, makanya stay tune terus jalurnya Pro 2 ya. Dan untuk teman-teman nih, sesaat lagi akan ada lagu. Nah, ini baru lagu. Lagu dari Nicki dengan judul Take a Chance With Me. Jadi stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik.
4: Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kita bersama-sama beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

atau cuma sekedar menikmati musik musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

suarindi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini, dan baru saja kita bersama-sama mengikuti Indonesia Pro Indie dengan Kak Angga ya di Pro 2 Jakarta sana. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di Pro 2 Manokwari, dan Ari masih akan menemani teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 tutup siaran ya, 24 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena masih banyak banget yang mau Ardi sharing, entah itu informasi ataupun lagu yang akan nemenin teman-teman Pro 2. Makanya stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan

Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 bersama Arti di sini. Dan gak kerasa kita sudah berada di pukul 22.10 waktu Indonesia Timur, yang tandanya waktunya Ardi untuk membawakan sebuah cerita penutup hari. Ya, cerita penutup hari pada kali ini berjudul Jejak di Tepi Pantai. Seorang anak lelaki menghabiskan sorenya membangun istana pasir yang megah. Ketika air pasang mulai naik, ombak besar datang dan meratakan karyanya dalam sekejap. Sang anak terdiam sejenak, melihat gundukan pasir yang rata. Namun, alih-alih menangis, ia justru membungkuk, mengambil kerang cantik yang tertinggal oleh ombak tadi. Lalu, berjalan pulang dengan senyuman. Pesan moral yang bisa didapat dari cerita barusan adalah kehilangan adalah bagian dari hidup. Melepaskan apa yang hancur merupakan dan memungkinkan kita untuk menemukan keindahan baru yang ada di bawah oleh perubahan.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Tuhan! Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Ya, masih bersama Ardi di jalurnya Pro 2 ya, di Jaga Malam, Jangan Kalah Malam-Malam. Dan masih di cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kali ini cerita akan berjudul Pohon dan Pemotong Kayu. Seorang penebang kayu duduk beristirahat di bawah pohon rindang setelah seharian bekerja keras. Ia melihat ke atas, ke arah dahan-dahan luas yang memberi keteduhan dari terik matahari yang sangat menyengat. Sebelum pulang, ia menurunkan kapaknya, mengambil sisa air di botolnya, dan menyiramkan ke akar pohon tersebut. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita barusan adalah rasa syukur yang sejatinya ditujukan melalui tindakan balas budi kepada alam dan sesama yang selama ini telah memberi kita perlindungan.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

roti. Di ujung bangku yang lain, seekor kucing kurus menatapnya dengan lemas. Tanpa suara dan tanpa ragu, pria itu membagi rotinya menjadi dua bagian yang sama besarnya. Meletakkan setengah di atas bangku, lalu bangkit, berdiri, dan pergi meninggalkan kucing tersebut menikmati makan malamnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita barusan adalah ketulusan tidak membutuhkan penonton atau pujian. Ia hanya membutuhkan hati yang mampu merasakan laparnya orang lain.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Jangan!
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
4: Waktunya jaga malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Ya, sahabat Senusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah kebersamaan kita di hari Minggu 10 Mei 2026. Kita akan berpisah, akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2, teman Pro 2 Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada 10 Mei 2026. Agenda lari bersama tersebut bertujuan jalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara. Sektor pendidikan tinggi yang jadi pilar utama dalam memperkuat hubungan rakyat melalui partisipasi aktif pada alumni mahasiswa. Kegiatan olahraga tahunan tersebut berfungsi sebagai strategi diplomasi publik untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Demikian Info Pro 2.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

Selamat pagi teman-teman, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan pagi ini bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman, dan tentunya apapun yang kamu lakukan di hari ini mengawali hari Senin ini ya, mengawali minggu ini, tetap semangat untuk ngejalaninnya.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
7: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: depan di nama, angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Kalau cukup jauh berada di kota pelatih, bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
4: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
5: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
6: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan.

Selamat pagi teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari ya. Buat kamu-kamu pastinya bangun pagi ini harus produktif ya teman Prodo. Nah, kamu bisa produktif dengan jalan kaki. Jangan terlalu lama juga, 30 menit saja sudah cukup teman Prodo. Ini merupakan solusi ampuh untuk mencegah stres dan juga diabetes. Karena jalan kaki 30 menit setiap hari ini memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan pikiran. Jalan kaki rutin disebut memiliki manfaat yang mendekati olahraga fisik berat jika dilakukan konsisten. Berjalan kaki efektif membakar kalori dan juga membantu menurunkan berat badan secara aman. Nah teman Pro 2, pastinya jalan kaki ini bisa menurunkan berat badan, bikin badan lebih segar, jaga tulang tetap kuat, dan juga meningkatkan sistem kekebalan alami. Apalagi dilakukan di pagi hari, bisa menjaga mood kamu tetap stabil ya untuk melakukan aktivitas hingga di sore hari ya. Dan juga jalan kaki 30 menit sehari ini bisa menjaga kadar gula darah kamu jika kamu melakukannya rutin ya teman berdua. Dan juga bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Jalan kaki ini sangat efektif menurunkan kolesterol jahat dan juga menjaga tekanan darah agar jantung kamu selalu sehat dan tetap kuat. Dan aktivitas ini juga sangat aman bagi penderita jantung lemah karena mampu melancarkan sirkulasi darah dengan lebih optimal. Cukup berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari, baik sekaligus maupun dibagi jadi beberapa sesi waktu yang singkat. Kamu juga bisa berjalan kaki setelah makan agar kalori terbakar maksimal dan tubuh terhindar dari risiko diabetes. Jangan lupa juga imbangi kebiasaan ini dengan pola makan sehat serta istirahat yang cukup agar kesehatan tubuh ini makin terjaga. Jika kamu punya riwayat jantung, sebaiknya kamu konsultasikan durasi jalan kaki yang tepat dengan dokter ahli.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: bagi banyak legenda sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi 2. Pemerintah menekankan bahwa rumah aman ini harus jadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Nah, hal tersebut ini disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Menurutnya, perlindungan korban tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal sementara. Negara juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Ia juga mengapresiasi rumah aman di NTT yang telah terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja Komunitas melalui pelatihan menjahit bagi para penyintas. Program tersebut ini dinilai jadi bekal penting untuk membangun kemandirian ekonomi korban setelah keluar dari shelter. Di sisi lain, ia juga menyoroti tingginya kasus TPPO di NTT yang dipicu keterbatasan ekonomi. Ia juga mengingatkan perempuan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa jalur yang aman dan juga legal. Sementara itu, Kepala Rumah Aman Suster Rita Tangguhana juga menyebut budaya patriarki dan stigma sosial ini masih jadi hambatan besar penanganan korban kekerasan seksual. Akibatnya, tekanan lingkungan dan rasa malu, banyak korban memilih diam serta enggan melapor kekerasan yang dialaminya. Ia juga menegaskan rumah aman jadi ruang pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan. Bukan sekedar tempat berlindung, korban tetap mendapat pendidikan, pendampingan psikologi, layanan kesehatan, serta pelatihan kerja untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh duh.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Masih di jalurnya Pro Damar Akwari, teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar bertemu keluarga Puri Uput di Gianyar, Bali. Pertemuan ini membahas integrasi nilai sejarah dan juga tradisi lokal dengan kebijakan nasional. Hal ini guna menjadikan kearifan lokal ini sebagai fondasi industri kreatif berdaya saing global. Keluarga Djokorda dari Puri Uput memiliki peran penting dalam menjaga napas seni dan juga budaya di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Irene berdialog dengan tokoh Puri Uput mengenai peran keluarga kerajaan, utamanya dalam mendukung perkembangan seni tari, seni rupa, hingga kegiatan ritual yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Kementerian Ekraf juga memetakan pengelolaan hospitality berbasis budaya dan pariwisata berkelanjutan di Ubud. Pertemuan ini juga membahas kontribusi keluarga Puri Uput terhadap cultural tourism dan dampaknya bagi peningkatan ekonomi kreatif kawasan. Fokus bahasan mereka meliputi perlindungan aset budaya agar bernilai ekonomi tinggi serta dukungan kementerian bagi seniman lokal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama,

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
2: Apa lah munia nyucinya?
3: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
2: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Gitu ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
5: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Selamat pagi teman Prodo, apa kabarnya di pagi hari ini? Tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu. Buat yang pastinya pagi ini apel pagi ya teman Prodo, tetap semangat ya. Teman Prodo, Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026. Nah, kegiatan ini jadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa di panggung internasional. Pavilion Indonesia di Venice Biennale Art 2026 hadir dengan pameran bertajuk Printing the Unwritten. Pavilion Indonesia menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam media seni cetak grafis. Pameran ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara Indonesia Trust Fund dengan kurator Aminuddin Tia Siregar. Venice Biennale 2026 langsung di Scuola Internazionale di Grafici Venezia. Mengusung narasi epik pelayan besar abad ke-15, para seniman dalam pavilion Indonesia menghidupkan kembali kisah pelayaran selama 14 tahun. Karya ini diciptakan secara bersama atas kolaborasi 7 seniman. Di antaranya ada Agus Suwage, Syarizal Palevi, Nurdian Iksan, R.E. Hartonto, Tresya Agustina Sitompul, Maria Sofrina, dan Rosyam Yasin. Pameran di Pavilion Indonesia bercerita tentang perjalanan armada. Mereka bertolak dari Danau Toba, Malaka, Teluk Benggala, Gujarat, Hormuz, Laut Merah, Alexandria, hingga akhirnya mencapai Venesia. Armada tersebut terdiri atas 3 kapal luar biasa, yaitu Siboru de Parujar sebagai kapal induk dan Naga Padoha, ular kosmik, sebagai kepala pengawal. Lalu ada Sahalani Ombak yang diriskan penjelajah Ionia. Seluruh kisah ini dikisahkan melalui sudut pandang Datu Natolu Hamonangan, seorang arsip-aris imajiner dari Harjaon Pojok Buit di Sumatera. Ia mendokumentasikan perjalanan ini dalam menusuk penyelamatan Unwritten, The Story of the Grand Voyage. Selama berobat terabad, manuskrip ini menyimpan misteri, yaitu himpunan cetakan sketsa gambar, sketsa, dan teks yang menunggu untuk ditemukan dan dimaknai. Manuskrip ini memuat 21 etsa yang dibagi ke dalam

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Youngblood. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Youngblood mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won.

0: importancia.
1: Leaves you with an empty feeling inside.
0: Algo a nivel individual y no lo consigues a nivel colectivo.
1: But I was lucky in that we won the World Cup.
0: Por suerte,
1: and I was named best goalkeeper of the tournament.
0: Ser premiado como el mejor portero del
1: So it doubled the happiness for me.
0: Es doble alegría, ¿no?
2: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
3: And force another fine save from Yashin.
4: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya. Suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.